lagi akas maningo hati mahabahu. Adun ruang deng dam dia frang pinap kar bieng deng alongku PPC kerot kipar jo poning jema cethanik sana. Penap ke pai pai ni pai ingkorai si bhomta arni. Kar bieng deng along penap rang si birtar juk longpo adun thu salam the. Lapen lunang deng along lun cethak ang deng pen. Bimol lapen lubita tisopi. Pressing tisu lapen mirmili rong pipi. Diori rong pi lapen jekolin teron pi lapen. Pokila litipi lapen subraminghi gilun asonson alun cethak arjuk longpo. Lapen lam jerang deng along. Amahang kitek lapen arong kachivoy. Registration asai. Kiklem ko an kinang sotma. Bangsua putak lam jir arjuk longpo kitan ponji. Prosen pangchuk.

0: nilipotum ki dua rong hedi la daga bangke afrangke karbi rong supi teu ma pia bangke bangadim si dudun mati nonda che thanan kok le nang karju posi la bengolia tu mane longli pelang ki tie o la son chinek lo ajar lo masi british tum bangke elong adim thiklo bual sora punon ta do hedi bual sora pu adim long si british tum sak e ji pura hala dag long lik endu ama si karbi tum han pulo je nang tum nang hala dag e do thai ve dalo kai ma si bang nai chen ning me hulu po long le phila nai thi apo si hala dag ke nang tum du thik thelo dang ni tum long lik en adim le nang tum adim nang chelang no long le philang ko an ma ge du nang che endu no angela so pi ahin ge do angeni tum sada sa ipo pajalo he masikar bia to mangge longli chilang dun lo inglong si et amasi bual sora po adim amasa hala daksi la kene long rong aku chiki mam thulo sita hala ha prang hala kalain sara long ta non ta kar bia rong ge du ke dulang he stami kom ulo don po don rok la son si du chorlo Sitami hala bual sora long si kadu kavi la nitum adona rapta do lang nonta. Nipisa rasumara tu majata he. Hula daksi don rap anta do ela. Nonta.
1: Dan litum don kuan lo hadak pen kewang dipu he.
0: Penang andu tahu la bangga nili tegum de delo he. Sitami nipu nipi etu menang dun de delo. Nang dunun edelo sar pik pik lo. Mala ni puni pitum nang dun des tamila ko anma rongi thi he la e beng ana adon ke nang dun elu da sita me la dak e sona lam ke ki siksa ka bang ke ki wang pe han la dak long li philang che jor et si lang li tum wang lo he ama dak ji tu wang lo ko son ma lang tung ma tha la sona a ke thek long le delo
1: long le delo
0: long le philang mane ka chi thi son du kok lo he yo amase ajhaga tu mangge ko chiru chiru ithu erlo
1: depend chiboy tu erlo
0: penang an ke de chiboy tu erlo amase la nilipu nilipai tum be na ko ni ni ne lo khaya tu na son he penang an ke du koklo daksi dipusi du koklo
1: tenang le bihe ka ko hala ke charli school alam nak tanik chate ko sonchi nang le charli ma
0: nili ke
1: school
0: amen ke la basic school bangge dipu sarkari basic school lalo lada nili nili bihegala men je than ipo he de athema nili men bangge aphranga bangge sosikola pugali ama nili tum nili phanke he masor men ke ir bangge kareng pu
1: kareng
0: han se pi ama se school along nili po bangge la emi school hai nonke high secondary lo
1: kalalo
0: ta emi school long si nili po bangke da fourth grade ke chuklem dun
1: la girls ma boys lo
0: kali hala boys non boys high school hai high secondary lo mati di hala so ke emi school ah
1: emi
0: school ah emi school ang hada ga headmistress lo hai hala bangke Priti Gosami po lang li hala Ganga Gosami ahemasor lo ukil ahe masor bangke ama sing ke nili phanke nili po bang school admission ang pidam ji pura nang ponlo ama se hala chithan nikan lo je ni ni supi phan school admission pidam ji apone sa u duty ge bang der chot po ama se hala Priti Gosami bang pulo je o hansi e nang ke ponang nilo ni si admission pm po nipan nang lu dun po mangke nipan la Priti Gosami si nang pon delo nang pon lo hada admission ke andam hun bangke ni mena bangke sosikola po si bida
1: tamne hala so nali pu banali pae a ki ira ben ben ke hada tokte delo
0: tokte delo
1: sosikola han si bi ke tok
0: lo alang li bang si nili men nang ir thu rong lo nang ir delo mangke dang wan lo mangke pulo he o han si e তোমার সোয়ালীর নাম তো মই তোমালোকর কার্বি নাম দিয়া নাই দেই
1: আচ্ছা
0: মই মানে হেৰি দিলু যে মোৰ যিটো মোৰ মনত আহিছে সচিকলা বুলি সেই সচিকলা নাম হে দিলু মানে কার্বি নাম নহয় আজি পৰা সচিকলা বুলি মাতিবা পুচি হেদি নীলি পোপান গে তু ধাও আমাৰ হালা সব পেঞ্চি নীলি মেন গে সচিকলা ফুড কক লৈ
1: তাৰমানে নালি